warren tili na se dok aldinga kit kundul alanges kinga se dora to rel rol a alanges kan udonga kergerka kwangen dio ilain na wu adine sepia kwaga kwasi badien warreni nan kin udonga detin ini alien kawe na kera udonga sigal duo orren kergan kwas karnga kera udonga al orre toginge namasa songa ki adain aldinga torombole namas aldinga songwa kundul naskau elain asang kira utonga kekerka ki alkainge ne ki alkainga ge wa kira utonga dio alki kau di namas aldinga ge aldinga asa ore toginge nam bas ela orenge delin orenga kerna kwa askalnga ba ela ella bazi jawli na kira utonga dio nama ela oren simeke wala ga ela oren tarike na nama dilo tulen karik naskal kam lena ma surunga sikimo ila bayei na ngkeria gut wala gal grai kwa donga ding dosse kwa kernan aldinga kundu naskau

otto namagal kwel alansi dudugin altika nangira sarin sarin aldi namasasonga kurai nama kwel alanden azinga songa kitimo nama na nama aldi ilain kitimo salite tukundi ilain na sarin aldi sasonga kurai na nama ilaini naski jong songa kau jong bele jong ila nama ilung abas dan tinggal lagi, walaupun zaman lagi, nama karing, nama segalanya sampai kersi asekerka. Nagal kuil alam sekalum saat kiasar berdui, nasuun tu mereka aldinga sa songa pe akina nama kuil alam si keng aldinga kelasi kita berakau. Ilaing nalong aldinga ku akarang aldinga dosi tulang aje. Na kika kuil kuang aldinga le kuil alam sing kalum ing aldi kages paliti. Na kas kiwiti kina ing kuil duo na risikel ami wala ga si du kwa wala ga jegila arang baden aratulle rang ye ila du ila belesi kambeleng na kakwel na ila belesi kambeleng abakila jingo nyet jingo na den arajaranga bejabung abajeng arajaraba numa jundi

Asalnya sekian yang iskian kau buat balik. Isteri nama kuasa yang kuasa lelum kau ikhlas nas dua orang yang nama orang. Ya sebab lelum kau awal nadi kuasa semua. Kau esnek itu guru income kau. Wu kau kurutar pi alkalila. Yang nas patri kau. Usan na. Asal kau kau jirto na abui kau wang kau na salam jauh na pingiri. Albasis dem da kepia. Na dem degre na makomula idinga squa kainga na ezise akeli ba aliyo dofu dumoi sitan na makijuda sen dora el isa majira wena au na judas na makie urtudun sigidir kul esibot arangto aisen kelom yense na makel masimo ga na ma ingazinge alang poda wena iskania na maslo ko yan kae alang isese kel alkwa kai ese yu sar yaran waye almin elana mas kema jere se terapia aran ngamme almin kamme ese na mas karan koro irto ne yeng se ene na ma en kwa babun na bam in duin suri bingas uri na kere bo aisan tabulun yen masar di kasabo albas asopia na mas yeng se ene yeng mukabi Namas inkwa kin queen sartan ke wa kiwolage wanga tiang apenjang marangazi bingamin kakurun ko en korara nga babam namang litet na sok it ela arang kijing dungung tongur lekaba

0: ile lore do ayanga somo ase bitul yekenga asa wo beram sin gwasan den go da ben pia asa esa somo kwen yeng na maye ezekila mursuman irkul araba inna na kawe isa na mos wo se ingwa wo ala penja yenga sa kal ngaba yeng kaina kal adille isa kwa jitingan tulis liginga alia kum kadaga na ma ken juringa na bot kabe na embele min dauti ndombre leke kwa kitine iske gile zingire na mas ese sekalle na na ange asaye kwa jopel asa de sur jopo aba jisi wo jam albalo di kudiril en nun urao ene ne bin bele nyalinge wo na ma kan kitinga se bo na den irulupo la isa na manki uru ingwa
1: duingu kangu jundi
0: isa longas pota nyet asa aginye alia ingwa kal buran kaldega namas isa sekale namas terikane na inkamino aba abuyang asa di surjofo
2: Isa namas deri iya, nas deri piak.
1: Asa agengi. Wo, dindonga, kasa kuyung kuro abuwa.
2: Lianangarin tubudu jaye, nakeng kuro jundi.
0: Albaya wae, dule nama dikwa enga. Najuri, aluwon tongeng, orrekenga nama nyeringa. Na, Romanang tewu alba jage la ne na ya nama inkwa kisense induo asa wonkwei le na makal daga kele na kam kele antar no kurini asa isang kele kulu maran kal daga al kogile na isa wai kentar no akuri iridi namaz yesike kor tuso na wankewa na koro nyet bini kiral nyet ini baye ni wong rimage deng daro tok adu yenga ba ne yeng alang pegilal aliye kurse lade kwa au taginga isib na Nicodemus nama istam mait kabe nos turban juriga kinge nama kabenas turbalu kulpul alba division zingila koinge turbazina mas kumenas kaldaga ganu

Bayela Kuingala, Ete Dokera, Dan Beleki Mitile, Alan Erikering Kissimo, Alan Mitil Kering Kissimo, and Dan Mitile Tembeleng, Abbas Chitijau, Basdin Sursijau, Abbas Tulinjau, Basdin Sursijau, Abbas Chitijau, Basdin Sursijau, Abbas Tulinjau, Basdin Sursijau. Na Emitil Indio, Namakel, Na Uruma Kitkarang Alandeng Kissimo. Nemani kei do al den oren den oresis udonga jitangapi do bang do kae ire do siban do kae na asiban kawal dok nang kerke do asa den oresi udonga tulangapi do ira lansi bang eridik kanya eridik kanya ini nang kuantu wi ne ya udon atul lazipi idu rang alken kuas kuel na udon atul lazipi erang eridik jani balong ye alang kuantu wi o rang erid kanya asang kuain kanga indu al ye nas kuas udon atul lazipi na jai takani na ide nang na oste do si kali angkau o kuasi keli angkau wa kuasi keli angkau daing orale ine in al mitilete namakin kain andi in kisimo andai mitile meleng awa jiti jau basdin suri jau awa tulin jau basdin suri jau na du al daing oresis udang jiti api kwa ke alang kain kain songwa na kiyang orang na orang songwa le na udwa jita kawe di orang kwale di orang kwasi akweli ba na ore akangan sikembere kundura naski kwa orang kurari indalang na kwasi durren kawe

Do aldeen resi, doen resi skuraji tapi. Do elalang, do iti al kuasa akwelo. Kuasa akwelo. Nang yei, nandien tawi, nang yei, nas uraji tapi. Kuana se kalnga. Al do pelani, nikidang o reine, kwa kalnga sing, in do a yei, nas kingas uraji tapi, na a yei, nakidang dora, ki inang kindeling, kangas otaguri indelinga, kwa kundura kang. Awas kueli ko aku nuna iir kau, nasing kalnga nerdusi akhirio. Na endarang, nama nyenti kasih nyenti ni yang nerdusi akhirio ba, alanda yang rakur dia nang kampi. Walasa yang kalnga ya kadui, walasa yang kalnga ye ayam dem beli. Nama elai ni, dua al dem orang le otai tapi, ko bandi yang rakurul tulen nama dokkel. Na kegila ya kampi nalang aba jeyingi na makkal na kegila na kingon enan kampi aba kerini anan kegila ye isabaira ne ine kwa kein songwa nasku nas uringa yani kwa songwa kein ne kien kurtas buzukein na elaini ne yen tulanga yo ne ki wala orra nyetingen kwa ala ngir kial na kidan Abu Embeleng, Abu Jual alang riset tulaja, ada kansi alamba jatir tiro, nama tulaja jigil, nama lakian uzo kwa jarang, dah tulaja si nama yei nakawnya nanungkirul, kita al tulang agak bawa tanya korokinya alang alang surdu ye nama lakian si karul, baiknya, ni la kul kangi kul mitilagi nasibun mitia, alang ki kamuti nata tulang karul. Otas tulen kalu na dua al indala pi kampi dua den oras udai ta pi kampi na elaini na jada tiro kwel na dok dua elasi bang dua kai na hasiben ko na hasiben ja in ki korang songwai na kwadi kei ni kei jeninga so apage ki jena so apage dien hasiben ja tarai Nakin jenis ni apa ke? Nada kiraan dora ilah kuah semua keng. Nama ilah ini nak yang kuah susi akhir leba langasi bengkawi dua si nasi balung ri tipi mukundi napi dalang

dara na yeey na warbe kumeli onna kumol dok na kwaso mwa kenge ki kwaso mwa sa den dora na ila siki ake yaba tulen kagil kwa inan kan kenge nikin kwa inan kan kawe na kan kwateng alan sursi yaze bingo kwa dokkere na jemiya taka torik songwa nikiyo mata kera tumwenye wala ete na kwa kera ora kenge kwa kawe na kenge na sa kieng jemiya takela kieng jemiya taba long niar kwas dua kwasongwa rikei zaman juranga rei dola kani rei yang adie rei na wuonga dieng ina jemiya aba na longa ila rei ila elbiba jemiya la namas kenge mata ki namas ke kang kawe al ilain kawe dik asangenan kaw o asangenan kaw niar kawe wuonga tori kawe aba dieng dir reki kwasongwang akieng kansi bas kana kasing kawal aba duri el nguinan kwa kamyal aba duri ke ora dik dena rias keba na du meskini na do kanyal aba gal du iti na apai na dem kwa yakeba o dolas keba na mugal kanyal indalang kwa torik al king al kawe kayam kwa king jemiya kawe ene namo kul kutuyun ala se tabun ke na kan kutuyun san tabun ke na kwadi kame na kotenga kwadi ala ya jasi ben kawe namo kama al dem barai mu kundel duge ci al kawe dok namo do ami namo do kundel ndalan na dok itrik yen dok ke kwa al ke taringa ze keling as kerni yen aba rine keri nama kawal badan king kwadin akile le bayi ngari sikanka na den tare kang wala zamane na kawrte aba kin nan sin kagi ni na nan ile etare nan ni na tare bitare se kwal kawe bayi kawe na sin den da zaman kae ila zaman le asan inang adikagonas ayi na kalasi nama galla kirti kai ne kikan wanang nama kawrtiya nama kien Giriza Kortia, na iritok kila kwa alkele ni akawe.

0: Isto na mazingwa. Kariya lai tiba, biwo se se bayi, na kase dogi se bayi. Yung abantong, atong sumwake, na kaal ane esem binga lo aangon. Na wake yu na nes binga lo aangon, na kaalang ayin na nes binga argi na do kikin ko. Bibolo si kaal ane, bibolo si dorat alang bago. Tomin ko, wo, kia za lo kalungbo lo, ay sinkum mong. Risen jawe, kadoro ang, se ne jayin. Dua ke ba no wole el bagini ndoraye ilarale isa dogma jirasis kwa alam otama taranga elan yen kwa abay kwa kanane albo jigile bay ka kanane diyon war na abay na abay ka kanane ba dog be musikan albo nun kamme yana madari ini nasgistimus deribi salam kema jira namay sikere kulul Albus Jumu or to one a warm tonguing under the Juan of Kobuna is a good Judas Alki Isa Nunkame, Quanta Wa Judas Nama Isaki Uton Yam, Doini Salaming Alming Isis then Surfale, Alkaam, Quanama, Nyakarin Kongen, and Du Koi. There is a Namastina along Kibulnas or Donta Wuntong Karia. Wong tongin kwa alis se kabe nama deng ri kurgo kinge. Alba zesi kui girusul nama es zeki dong kudul nang kula kudul li anamas a inang kene chan. Sarang subo kwa namas es zeki roman serta pila tel kinge. Namas kongo na kemele na incoming ki al kumu na duo sky kwa zite mo itkure. Le ale alis zeki yung pila tel namas urto domasi in kwa ye erjiti ala apiawa. Alang kerdia, merangka alang, yusik aldino maje. Yang nama senyap pateri kau na income.
1: Asyik je, almu join.
0: Bila tu korang sang kuaru dah boleh, esis jitu kerdia, nanti iri kalbul alang mu tu ye. Komarang kerdaga, nama sekayang tegin kau ye nas tebung kau. Mabuat iri kau nas inang, borofatai. Barpata ya bu. Yang nama esikal dia. Lari yang nama esipal kabe. Nama skurung teh tak kena bu. Nama lot kau. Hal ingkaria tabuang gol golang loh.

0: Ele lo le dog. Ayanga somo ase bitul. Yekenga asa wo beram se ngwasen den go da ben pia asa esa somo kwen. Yeng na maye eze ke la musuman irukul. Araba inda na kawe. Isa na mos wo se ngwa. Wo ala penja. Yenga sa kal ngaba yeng kaina kwen. Adile isa kwa jitingan tulis liginga. Alia kong. Kaldaga nama kenjuringa na bot kabe na embele min douti ndombre leke. Kwa kitine iske gile. Zingile nama ese se kalle na ena ange asaye kwa jopel asa desur jopo aba zisi uo jangu. Alba lo jiko diril ena. Nung urao. Ene nebin bile nyalinge. Uo nama kanyke tiyanga se boa. Na deng iru lupo. Lea isa na maki uru inkwa.
1: Duingo, duingo. Kangu jundi.
0: Isa longas. Ota nyet asa aginye. Alie inkwa. Kal buran. Kaldega namas isa sekale. Namas terikane na inkamino. Aba Abu Yang asa di surjo po
2: Isa mas deri iya nas deri pia
1: asa agini wo dindonga kasa kuin kuro Abu wa
2: liano den tu du joy na ken ku dundi
0: alba ya wai dure nama di ko eno
2: na juri alu won tongin orreke ngana manyere ngo
0: na romanan tewu alba jege la nay naya nama ingwa
2: kisense induo asa won kwei
0: le na makal daga kele na kam kele antar no kurini asa isang kele kugu maran kal daga al kugile na isa wai kentar ma akuri iridi namaze siki kor tuso na onkewa na koro nyebuni kiral nyet ini baye ni wongre mage den daro tok adu yenga ba ne yem alan perilal aliye kurse lade kwa au taginga Isib na Nicodemus, nama isang may kabe nas turbangan juringa kinye nama kabe nas turbalo kulpul. Alba, diwisan zingila kwa inye, turbaze namas kumenas kaldaga ganu.